kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Kei Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

K-pop. Abel Makanan Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Hour Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis presale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses presale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Gay History.
1: Tanggal 31 Mei 1910 menjadi tonggak penting dalam sejarah kawasan Afrika bagian selatan. Pada hari itu, Uni Afrika Selatan resmi dibentuk sebagai sebuah dominion dalam Imperium Britania. Pembentukan negara ini menyatukan empat wilayah utama, yakni koloni Tanjung, Natal, Transvaal, dan Orange Free State. Penyatuan tersebut dilakukan setelah berakhirnya Perang Boer, konflik panjang antara Inggris dan bangsa Boer, keturunan Belanda yang memperebutkan kekuasaan serta sumber daya di wilayah Afrika Selatan. Pemerintah Inggris kemudian membentuk satu pemerintahan terpadu untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Sebagai dominion, Afrika Selatan memiliki pemerintahan sendiri, namun tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Sistem ini mirip dengan beberapa negara persemakmuran lainnya pada masa itu. Meski menjadi langkah penting dalam pembentukan negara modern Afrika Selatan, persatuan tersebut juga menyisakan persoalan besar, terutama terkait diskriminasi rasial. Kekuasaan politik saat itu lebih banyak dikuasai kelompok kulit putih, sementara mayoritas penduduk kulit hitam mengalami pembatasan hak sosial dan politik. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi sistem apartheid yang diterapkan secara resmi beberapa dekade berikut dan menuai kecaman dunia internasional. Pembentukan Uni Afrika Selatan pada 31 Mei 1910 menjadi awal lahirnya negara Afrika Selatan modern, sekaligus bagian penting dari sejarah perjuangan panjang melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan rasial di dunia.

0: Geng Push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Ritual Maknini adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju, dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.
1: Of knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: Tanggal 31 Mei 1961 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Afrika Selatan. Pada hari itu, Afrika Selatan resmi keluar dari persemakmuran Inggris dan menyatakan diri sebagai Republik Afrika Selatan setelah hasil referendum nasional disahkan pemerintah. Keputusan tersebut diambil setelah mayoritas warga kulit putih dalam referendum tahun 1960 mendukung penuh perubahan sistem negara dari dominion kerajaan Inggris menjadi republik yang berdiri sendiri. Dengan perubahan itu, hubungan resmi Afrika Selatan dengan monarki Inggris pun berakhir. Meski telah menjadi republik merdeka, langkah Afrika Selatan keluar dari persemakmuran tidak lepas dari tekanan internasional terkait kebijakan apartheid yang saat itu diterapkan pemerintah. Sistem apartheid merupakan kebijakan pemisahan ras yang membatasi hak-hak warga kulit hitam dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, hingga ekonomi. Banyak negara anggota persemakmuran menolak kebijakan tersebut dan mendesak Afrika Selatan menghentikan diskriminasi rasial. Namun pemerintah Afrika Selatan saat itu tetap mempertahankan apartheid sehingga memilih keluar dari organisasi tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia di dunia. Selama bertahun-tahun setelah keluar dari persemakmuran, Afrika Selatan menghadapi tekanan internasional berupa sanksi politik dan ekonomi. Baru pada awal tahun 1990-an, sistem apartheid mulai dihapus dan Afrika Selatan kembali diterima dalam komunitas internasional. Tokoh seperti Nelson Mandela kemudian menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi rasial dan perdamaian dunia.
2: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noice, NOICE, atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Cue time dulu ah.
2: Cue time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time, kulit juga.
1: Hah? Cue time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jam 12.01 Sobat K, waktunya kita K Free Day lagi ya. Di hari ini seperti biasa, Alifa akan menemani kamu di hari Minggu Sobat K. Hari ini jam 12 sampai jam 8 malam ya. Tentu saja dengan lagu-lagu terbaik dan juga lagu-lagu favorit kamu tentu saja Sobat K. Kamu bisa kirimkan ya mulai hari ini di 08 11 37 8 10 29. Kita akan update informasi terbaru, lagu-lagu terupdate dari kamu juga kita akan dengarkan bersama-sama. Dan juga Sobat K, untuk kamu yang juga hari ini lagi, ini kan masih tanggal 31 dan besok masih tanggal merah ya, otomatis hari ini masih berlibur dong ya kan. Bisa dikabarkan juga untuk kamu yang lagi berlibur di 08 11 37 8 10 29 ya Sobat K. Kita pengen tahu update terbaru di tempat-tempat wisata, termasuk di mall-mall juga Sobat K. Kabarnya ada salah satu mall yang salah satu brand sepatunya lagi buy one get one nih. Apa kabar antriannya hari ini Sobat? Bisa kamu share juga update-nya di 08 11 37 8 10 29, sekaligus juga lagu favorit kamu bisa kamu kirimkan di WhatsApp kita seperti biasa. Kita mulai hari ini Sobat dengan satu single dari Milky featuring David Guetta, Just the Way You Are, berikut ini. And it goes.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

KK Free Day masih menemani kamu tentu saja ya sobat, bersama Alifa di siang hari ini jam 12.14 dan juga segenap K Radio Crew. Seluruh tim dari K Radio mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak ya hari ini sobat K. Semoga cahaya kebijaksanaan selalu menerangi setiap langkah kita semua sobat K. Dan juga tentu saja untuk kamu yang sedang merayakan Waisak nih, lagi ada momentum apa hari ini sobat K? Mungkin ada tradisi-tradisi sendiri, bisa di-share juga di WhatsApp kita ya sobat, apalagi nih di Jember ya. Kira-kira gimana nih momentum Waisak di Kabupaten Jember sobat, bisa share juga di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29.

Hari ini Sobat K juga tadi sudah diawali oleh Sobat Alisa, ingin diputarkan lagunya Ijitaf ya, featuring Hindia yang masih ada cahaya, sudah Liva putarkan barusan ya. Ini fresh banget singlenya tahun 2026. Untuk kamu juga Sobat K yang lagu favoritnya masih belum dikirimkan ke WhatsApp kita, bisa langsung kamu kirimkan ya di 0811 378 1029 seperti biasa Sobat K. Dan juga tentu saja bisa kamu kabarkan update informasi terbaru di perjalanan kamu, kemudian juga di mall-mall Jember. Ini jadi satu wisata belanja tersendiri ya. Jember ini punya berapa? Dua mall besar yang lumayan ya, untuk kamu jalan-jalan udah dapat banyak banget brand-brand di sana. Walaupun ada mall-mall lain yang juga sebenarnya kalau untuk Jemberan aja tercukupi sih, untuk kamu belanja bulanan ada, belanja bulanan aja cukup. Tapi kalau untuk berlibur kayaknya emang butuh mal-mal gede untuk ya sesimpel cuci mata lah. Dan siang hari ini juga bisa dikabarkan kondisi parkirannya mal-mal yang jadi primadona Jember. Biasanya di Roxy tuh Sobat itu sampai keluar ya parkirannya. Kemudian juga banyak bus-bus atau minibus atau travel-travel, apa tuh, mobil high-S ya Sobatku, biasanya banyak parkir di luar tuh Sobat, di jalanan depan Mandiri Land, depan ruko-ruko itu biasanya ya. Apakah hari ini juga sama? Karena mengingat ini juga libur panjang Sobatku, libur panjang sampai, ini malah libur panjangnya dari tanggal 16 ya, tanggal 16 17, kok tanggal 16, tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31, sampai tanggal 1 besok Sobat K, panjang banget ya. Bisa dikabarkan juga update-nya di siang hari ini di 0811 378 1029. Selamat siang juga untuk Sobat Awi ingin diputarkan lagunya Marion Jola dan Rizky Febian yang tak ingin pisah lagi, sudah Liva siapkan. Sekarang kita dengarkan untuk Sobat Awi berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Power geng push.
3: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Selamat siang Sobat Iqbal, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ingin diputarkan lagunya Madonna featuring Sabrina, dan ternyata lagunya udah masuk di Hot and Hits. Jadi tinggal ditunggu aja, sebentar lagi akan Alifa putarkan. Tapi kita akan update dulu ya Sobat K. Ini beberapa waktu lalu kan terjadi satu insiden lagi di salah satu SPPG, tepatnya di Kecamatan Kaliwates, yang kabarnya sampai sekarang SPPG tersebut masih disuspend Sobat K, karena di temukan beberapa belasan sih sebenarnya ya, yang kena ini belasan siswa dari TK dan PAUD di Kecamatan Kaliwates. Kemudian ada beberapa diantaranya yang sampai harus dirawat di fasilitas kesehatan terdekat di lingkungan Kaliwates, mulai dari Puskesmas Kaliwates, kemudian juga di Puskesmas Ajung juga ada, kemudian juga ada yang di RSU Kaliwates juga Sobat K. Dan ternyata hal tersebut juga mengundang atensi masyarakat yang cukup besar ya, mempertanyakan apakah memang SPPG itu hanya disidaknya setelah terjadi keracunan Sobat. Itu jadi satu pertanyaan yang besar. Dan ternyata kita dapat update lagi nih dari program MBG di beberapa titik yang disupervisi juga oleh pihak SPPG ya. Kalau di Jember itu namanya Wet Alifa KPPG, kantor PPG Sobat K, kantor pelayanan pemenuhan gizi. Ini kalau KPPG-nya lokasinya di Jalan Jawa nomor 50 kalau nggak salah ya Sobat. Dulu gedung X kantor DP3 AKB, sekarang digunakan untuk KPPG. Mungkin juga bisa jadi ini jadi salah satu tempat ngantornya Satgas MBG juga. Dan ada supervisi juga terkait dengan program MBG di Kecamatan Silo yang menemukan sejumlah persoalan dalam operasional SPPG di sana. Temuan ini berupa persoalan pengelolaan limbah yang ternyata nggak sesuai standar Sobat K. Pengelolaan sampah yang belum optimal hingga belum meratanya penerima manfaat program. Koordinator Kecamatan SPPG Silo, Farhan Zaki Audani, mengungkapkan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL ini jadi temuan utama dalam supervisi pelaksanaan program MBG di Silo. Dari sejumlah SPPG yang beroperasi, ya, hanya beberapa yang dinilai sudah memenuhi standar pengolahan limbah. Sementara dua SPPG lainnya terpaksa harus disuspend karena persoalan IPAL juga. Selain itu Sobat, tim supervisi juga menemukan pengelolaan sampah yang masih memerlukan perbaikan. Sejumlah dapur MBG belum optimal dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah. Bahkan, ditemukan juga indikasi pembuangan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan. Persoalan lingkungan ini juga menjadi catatan besar dalam evaluasi program MBG di Kecamatan Silo, Sobat K. Kalau di tempat kamu gimana Sobat? Alifa pengen tahu nih yang rumahnya di dekat-dekat SPPG ya. Karena asli deh, Alifa dari perjalanan kalau ke Kalisat aja ya, itu di kanan-kiri jalan udah biru-biru logo BGN banyak banget Sobat. Apalagi di semakin ke arah utara ya Sobat, ini bisa dibilang mungkin ke arah Silo lagi makin banyak lagi juga. Tapi apakah kuantitas tersebut juga bisa menjamin kualitasnya tetap oke Sobat K? Ini yang jadi pertanyaan kita. Dan menurut Alifa gak ada salahnya ketika memang anak-anak kita itu menerima MBG dari salah satu SPPG, kita boleh dong nyidak sendiri SPPG-nya, ngelihat sendiri apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sebenarnya apakah ada ahli K3 tersendiri ya yang dipekerjakan di SPPG sehingga bisa mencegah gitu terjadinya kayak gini, terjadinya kesalahan dalam pengolahan limbah, kemudian juga dalam keselamatan kerjanya. Dan karena keselamatan kerja ini juga, kesehatan dan keselamatan kerja ini juga nggak hanya berkaitan dengan bagaimana pekerja-pekerja di sana melakukan tugasnya ya, tapi juga dari hasilnya, hasil kerja yang dilakukan, MBG yang dikeluarkan, apakah itu akan benar-benar 100% oke atau enggak kalau K3-nya enggak terpantau dengan baik. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin ada nih sobat kayak yang juga bertugas di SPPG atau dengar selentingan-selentingan, ada nggak sih sebenarnya yang khusus untuk K3 di SPPG-SPPG? Ya, hanya untuk mencegah aja dan menjaga sebenarnya, jadi polisi agar di tempat tersebut tetap sesuai gitu, standarisasi kerjanya tetap aman, sehingga makanan-makanannya juga bisa dijaga dengan aman, bahan-bahannya termasuk sampai limbahnya juga dipikirkan gitu sobat. Bisa share ya di WhatsApp kita di 0811 378 1029, sekaligus juga kirimkan lagu favorit kamu sambil kita nikmati satu single favorit dari sobat Iqbal berikut ini dalam Hot and Hits.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Selamat siang Sobat Imawati, sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Ini tadi menyambung pembicaraan kita terkait dengan MBG dan SPPG. Kalau yang diketahui Sobat Imawati ya, dapur MBG ini ada yang megang atau diketuai, seperti di Puger ada salah satu dapur MBG di bawah naungan ketua bidan. Kalau dapur yang lain di bawah naungan siapa, dan apakah diupdate dan melapor setiap hari seperti yang selalu dilaporkan oleh Sobat Imawati ke Dike Radio? Maaf, karena bersyukurnya sasaran posyandu di tempat Sobat Imawati ini di bawah naungan ketua bidan sekabupaten Jember. Jadi pasti qualified ya Sobat Imawati ya. Jadi sudah aman lah ya pada intinya. Ketua IBI nih. Berarti sudah aman lah pada intinya. Sudah oke dan pasti diawasi dengan baik. Cuman nah, yang gak kita ketahui kan di dapur-dapur lain ini juga, apakah juga mereka-mereka itu si pemiliknya, terutama ya bisa dibilang pemilik yayasan dapurnya ini, apakah juga mengerti standarisasi seperti yang dimengerti oleh nakes-nakes sobatnya? Karena kalau nakes ini kan pendidikannya berbeda ya Sobat Imawati ya, termasuk yang mengetuai dapur MBG di tempat Sobat Imawati ini kan sudah paham begitu. Tapi kalau di daerah-daerah lain, apakah SPPG-SPPG lain menurut maksud Alifa ya, apakah sudah mengerti betul? Bahkan waktu itu, waktu Alifa juga termasuk salah satu yang nontonin ini ya, kontennya Ibu Wakil Ketua BGN. Dia itu adalah seseorang yang selalu, apa namanya, sidak. Selalu sidak dan hampir selalu marah-marah karena ada beberapa SPPG yang ternyata gak punya IPAL. Ternyata lokasinya gak tepat. Ternyata dia terlalu dekat dengan apa begitu, sehingga membuat makanan-makanan yang disimpan di sana, makanan-makanan yang diolah di sana tuh gampang terkontaminasi berdasarkan dari ciri lokasi fisiknya aja. Nah, itu yang harus kita waspadai bersama. Dan ini dari mana Sobat kewaspadaannya kalau bukan dari wali murid atau yang menerima manfaat ini tadi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama menjagalah pada intinya. Terima kasih banyak sharingnya siang hari ini Sobat Imawati. Ingin diputarkan lagunya Club Project yang tak bisa kelain hati. Alifa sudah siapkan lagunya, tapi sayangnya karena ini rilis tahun 92, ini kita putarkan di backtrack ya Sobat Imawati. Jadi ditunggu dulu sambil kita nikmati Gitaf berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 13.21 Sobat K, kondisinya terpantau terik banget di siang hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan akan turun hujan ya. Jadi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu kemanapun kamu pergi, Sobat K. Dan juga besok kita masih akan update juga ya terkait dengan perakiran cuaca dalam satu minggu ke depan. Di awal bulan Juni ya Sobat, besok udah tanggal 1 loh. Memperingati hari kelahiran Pancasila juga besok Sobat, makanya masih tanggal merah ya. Besok kita akan update juga perakiran cuaca dalam seminggu ke depan, di tepatnya di seminggu awal bulan Juni Sobat. Oke, kamu bisa stay tune juga besok di K-Perspektif ya, di sekitar jam 8 pagi besok bersama Alifa juga. Jam 7 sampai jam 8 ya. Di sekitar jam itu nanti kita akan berbincang dengan BMKG, Sobat K. Dan juga di siang hari ini bisa dong dikabarin bagaimana kondisi terbaru di tempat kamu, Sobat. Seperti biasa di 08 11 378 10 29. Sambil sekarang waktunya kita nikmati single favorit dari Sobat Imawati berikut ini dari Kaplo Kla Kla Project berikut ini dalam Backtrack, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Gay History.
1: Tanggal 31 Mei 1950 menjadi momen penting bagi perjalanan diplomasi dan pembangunan kesehatan Indonesia. Pada hari itu, Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang dikenal dengan WHO. Keanggotaan Indonesia di WHO menandai langkah besar pemerintah dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang kesehatan. Sebagai negara yang baru beberapa tahun merdeka, Indonesia saat itu menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penyakit menular, keterbatasan fasilitas medis, hingga rendahnya akses pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan bergabung ke WHO, Indonesia memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dengan berbagai negara dalam pengembangan sistem kesehatan, peningkatan tenaga medis, penelitian penyakit, hingga program vaksinasi dan penanggulangan wabah. WHO sendiri merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas menangani isu kesehatan global. Organisasi ini berperan penting dalam berbagai program kesehatan dunia, termasuk pemberantasan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat, serta penanganan pandemi. Selama puluhan tahun menjadi anggota WHO, Indonesia telah terlibat dalam berbagai program kesehatan internasional, mulai dari imunisasi nasional, pengendalian polio, penanganan tuberkulosis, hingga penanganan pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Keanggotaan Indonesia di WHO menjadi bukti pentingnya kerjasama antar negara dalam menciptakan masyarakat dunia yang lebih sehat dan sejahtera. Hingga kini, hubungan Indonesia dan WHO terus berlanjut dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat siang sobat Aldi, mengirimkan lagu favoritnya ya, yaitu dari GVKE, judulnya Golden Hour, sudah Halifah siapkan. Dan masih dengan kabar MBG nih sobat K. Ini tadi kan kita sudah mengabarkan dari silo, ternyata gak cuma silo aja, tapi juga ditemukan pelanggaran prosedur atau SOP di Kecamatan Patrang, sobat K. Temuan ini juga jadi catatan penting ya dalam pemetaan dan evaluasi terhadap 209 titik dapur MBG yang beroperasi di seluruh Kabupaten Jember. Wakil Ketua TP3D Jember sekaligus anggota Satgas MBG, Evi Lestari, mengungkapkan bahwa hasil supervisi yang dilakukan pada 6 SPPG di Kecamatan Patrang pada hari Jumat lalu tanggal 29 Mei ini masih menemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh BGN, sobat K. Menurut Evi, inspeksi yang melibatkan sejumlah OPD ini menemukan penempatan ruang administrasi yang berada di dalam area dapur. Kondisi ini dinilai berisiko karena menyebabkan lalu lintas petugas keluar masuk ke zona sensitif pengolahan makanan sehingga berpotensi mengganggu aspek higienitas dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini terjadi juga ternyata di Patrang. Kira-kira di mana lagi sobat K? Aduh, ini bikin khawatir juga ya. Yang jelas tadi sih menurut Alifa, ketika kita sudah tahu anak-anak kita menerima manfaat MBG, kayaknya kita juga punya hak deh untuk sidak langsung ke SPPG-nya untuk biar tahu aja apakah SPPG ini sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, siapa pemiliknya, dan juga kira-kira higienitasnya bagaimana. Itu juga kita harus pastikan dengan sebaik-baiknya ya sobat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.

0: Waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Pemirsa, menjelang detik-detik perayaan Waisak 2570 Buddhis Era, persembahan api Dharma, air suci, serta sarana puja telah tiba di altar Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan jurnalis Metro TV, Ica Ervina, dan juru kamera Wahyu Sigit dari kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ica, bagaimana situasi terkini di sana dan kapan detik-detik Waisak akan dilangsungkan?
1: Ya, Febrian dan juga pemirsa Metro TV, selamat siang. Bahwa benar sekali, sebentar lagi merupakan detik-detik jelang perayaan Waisak atau Hari Trisuci Waisak yang jatuh pada hari ini, pada 31 Mei 2026. Adapun nanti detik-detik Waisak akan berlangsung pada pukul 15:44 Febrian dan juga pemirsa, kembali kepada Anda untuk situasi terkini di zona 1 Candi Borobudur. Benar sekali, tadi kirab agung telah tiba di Candi Borobudur, di mana kirab dimulai dari Candi Mendut. Dengan kirab agung ini diawali dengan pataka bendera merah putih, kemudian tadi juga di barisan depan ada dari wakil panitia Waisak Nasional Karuna Buddha yang didampingi dengan Dirjen Bimas Buddha, kemudian didampingi dengan wakil menteri ekonomi kreatif. Mereka kirab agung bersama dengan membawa sarana puja, kemudian ada air berkah serta dari api Dharma. Kita ketahui bersama bahwa api Dharma ini diambil langsung dari Merapen Grobogan, dan air suci atau air berkah ini diambil langsung dari mata air Umbul Jumprit Temanggung, Jawa Tengah. Keduanya ini telah disakralkan di Candi Mendut dengan dibacakan parita suci, kemudian dengan dipanjatkan doa-doa yang kemudian dilakukan para bhikkhu sangha untuk mengelilingi Candi Mendut dengan membawa kedua elemen tersebut, baik dari api maupun air, yang kemudian disemayamkan di Candi Mendut. Dan tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, sarana puja, kemudian api Dharma serta air berkah ini dikirap agung bersama dengan sarana puja lainnya. Jadi yang kami lihat ini ada dari hasil bumi, kemudian ada buah-buahan yang pastinya ini memiliki makna tersendiri bagi para umat Buddha. Selain itu, dari dalam kirab tersebut juga terdapat rupang dari Buddha. Bagaimana ini menggambarkan, kirab agung ini menggambarkan perjalanan sang Buddha dalam melewati atau dalam perjalanan menyampaikan dhammanya. Perayaan Hari Trisuci Waisak ini tentunya merayakan tiga peristiwa penting. Yang pertama dari kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian pencapaian penerangan agung, serta wafatnya Sang Buddha. Dan pada Waisak 2570 Buddhis Era ini mengangkat tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan. Kita ketahui bersama dan kita akan nantikan terkait adegan detik-detik jelang Waisak yang akan dilangsungkan pukul 15:44 Dan di belakang saya ini masih dilangsungkan doa dari tiga aliran, di mana tadi setelah kirab agung dari Ketum Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia, juga menyampaikan sambutannya, disusul menyalakan dari lilin panca warna yang tentunya ini memiliki makna yang sangat penting bagi para umat Buddha. Kita nantikan dari detik-detik jelang perayaan Waisak, dan nanti malam ini juga akan dilangsungkan terkait dengan penerbangan lampion yang tentu ini sangat hikmat dan dinantikan baik dari umat Buddha maupun dari para masyarakat yang menantikan prosesi penerbangan lampion ini. Febrian dan juga pemirsa, pada siang hari ini tidak hanya tadi sedang dibacakan doa, nanti juga akan ada ceramah atau nasihat-nasihat yang diberikan pada bhikkhu sangha kepada para umat Buddha, baik dari tiga aliran atau dari berbagai majelis kepada umat Buddha, yang tentunya ini sangat dinantikan. Dan dari pandangan kami di ratusan atau ribuan umat Buddha bahkan berkumpul di zona 1 di Taman Kendari di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian demi rangkaian rangkaian sebelumnya seperti tadi pengambilan api dharma, kemudian air berkah, dan tadi sudah kirab agung. Ini pastinya menjadi momen penting dalam merayakan hari Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Dan tentunya ini para umat Buddha dari berbagai majelis menantikan detik-detik jelang, maksud kami detik-detik jelang perayaan Waisak yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan maksud kami Pabrian dan juga pemirsa, bahwa kirab Waisak ini melambangkan perjalanan spiritual Sang Buddha ketika mencari jalan keluar dari duka menuju pencerahan agung. Tentunya para umat Buddha ini menunggu dari detik-detik jelang perayaan Waisak. Sementara demikian, kembali kepada Anda di studio, Pabrian.
0: Baik, Ica Ervina, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Tetaplah menjaga kesehatan dan juga selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

WhatsApp udah masuk ya. Ada sobat Alina yang diputarkan Justin Bieber yang Daisies, kemudian juga ada sobat Intan yang diputarkan Tiara Andini judulnya Usai. Sobat Kay sudah Alifa siapkan semua. Tinggal kamu nih yang masih belum ngirimkan lagu favorit kamu, bisa ya kamu kirimkan lagi di WhatsApp seperti biasa di 08 11 378 10 2 9, sambil kita nikmati satu single berikut ini dari Sienna Spiro, The Visitor.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kayak perspektif, carefree day, sobat kayak masih menemani kamu dan sudah bergabung lagi di WhatsApp kita ada sobat Tama. Halo sobat Tama, selamat siang. Melaporkan cuaca daerah Sumber Pinang, Pakusari cerah banget atau panas banget? Di K Radio juga cerah alias panas banget ya, sobat Tama. Ingin diputarkan lagunya Ivan Seventeen yang Merelakanmu dan Romeo yang Bunga Terakhir. Siap, ditunggu ya. Dan juga selamat siang untuk sobat Senyum. Ingin diputarkan lagunya Noel Gallagher yang If I Had A Gun, dan lagu ini masih belum masuk ke format kita sayangnya sobat. Mungkin ada lagu lain yang kamu ingin dengarkan di WhatsApp atau di radio kita ya. Kamu bisa kirimkan lagi lagu favorit kamu di 0811-378-1029. Untuk sobat Tama ditunggu ya lagu favoritnya. Kita nikmati dulu Michael Jackson berikut ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: K Radio. Hit music, hot news.

0: Ini untuk lagu favoritnya Sobat Senyum dan juga Sobat Tama sudah Halifah coba ajukan ke MD kita ya. Masih menunggu review juga, mudah-mudahan jawabannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Sobat Tama dan juga Sobat Senyum. Tadi Sobat Senyum ingin lagunya Noel yang If I Had a Gun, sama Sobat Tama tadi sudah Liva putarkan yang Romeo Bunga Terakhir, kemudian Event 17 yang Merelakanmu. Ini masih Alifa tanyakan ya untuk lagu tersebut. Kemudian juga ditunggu dulu jadi ya. Dan juga selamat siang untuk Ibu Yayu, ini diputarkan lagunya Club Project yang judulnya Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Nah ini kayak lagu favoritnya Sobat Imawati tadi ya. Sudah Alifa siapkan juga, cuman sayangnya lagu ini rilisnya tahun 92, jadi akan kita dengarkan di backtrack nantinya ya. Dan juga Sobat Aan baru aja masuk, ingin diputarkan lagu favoritnya, boleh banget, silakan langsung dikirimin judulnya ya. Sobat Aan mau Weird Genius yang Sweet Scar. Ini lagu ini bagus banget loh asli. Alifa juga suka banget lagu ini, judulnya Sweet Scar. Ini Alifa sambil cari dulu, kita nikmati satu single dari Salma Salsabil berikut ini ya. Nanti kita akan berlanjut dengan azan, setelah azan akan Alifa putarkan. Stay tune terus ya Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Proses perbaikan jalan amblas di kawasan Jalan Lenteng Agung mencapai 90%. Proses perbaikan masih terkendala adanya utilitas listrik. Petugas pun menargetkan pekerjaan tuntas pada malam ini. Memasuki hari ketiga penanganan jalan amblas di Lenteng Agung, sebanyak 9 unit box culvert telah terpasang untuk menggantikan gorong-gorong lama yang rusak. Meski demikian, penyelesaian pekerjaan masih terkendala oleh sejumlah kabel-kabel utilitas milik PLN yang melintang di area perbaikan jalan. Pemerintah kota pun menargetkan seluruh pekerjaan struktur dapat tuntas malam ini dan dilanjutkan dengan pengecoran jalan yang membutuhkan waktu pengeringan sekitar 8 jam. Jika proses penyambungan kabel belum dapat diselesaikan sesuai target, maka akan dilakukan pemadaman listrik sementara secara bergilir di sejumlah wilayah terdampak untuk mendukung pekerjaan teknis PLN. Petugas gabungan dari Dinas Sumber Daya Air, PLN, Telkom, Dishub, Satpol PP, dan unsur masyarakat pun terus disiagakan selama 24 jam untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan. Pemerintah berharap seluruh pekerjaan dapat tuntas sebelum aktivitas masyarakat kembali normal pasca libur panjang.
1: Nah ini box culvert ini kan panjangnya 1 meter lebarnya. Jadi kalau sudah 9 dipasang berarti 9 meter sudah terpasang. Nah bahu jalan ini 8 sampai 9 meter. Nah untuk ke sampingnya, ke sayapnya, di sana itu ada satu yang belum terpasang dan di sini satu lagi dipasang tapi masih terhalang dengan kabel dan utilitas PLN tadi. Material pengganti ini kan ini sudah menggunakan teknologi terbaru dan modern ya. Semua saluran yang ada di DKI ini sudah menggunakan bahan beton precast. Jadi cetakan yang memang kekuatannya disesuaikan dengan kondisi jalan yang akan kita pasang.
0: Pemirsa, perbaikan jalan di kawasan Lenteng Agung yang sudah menuju ke 90%, namun perbaikan ini terkendala adanya jaringan utilitas listrik. Pemindahan dan juga penyambungan kabel akan dilakukan PLN yang berpotensi terjadinya pemadaman listrik bergilir.
1: Untuk penggalian sampai dengan pemasangan, tadi saya sudah koordinasi dengan PLN, hari ini bisa digali dan hari ini langsung disambung. Dan tentunya juga mohon maaf, tentunya pasti ada nanti pemadaman listrik sementara karena ini ada beberapa gardu yang kabelnya itu nanti akan diputus sambung hari ini. Kalau memang selesai hari ini lagi proses penggalian dan nanti penyambungan, biasanya PLN itu cukup sigap dan cepat. Mudah-mudahan penyambungan tidak lebih dari 2 jam infonya dari PLN tadi. Nah untuk pemadaman wilayahnya ini ke arah sana, ke arah Depok, dan tentunya pasti ada yang ke arah Lenteng Agung sana sedikit. Nanti untuk jelasnya yang untuk pemadaman itu PLN pasti sampaikan nih bawahnya.
0: Perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Metro TV.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Ada beberapa lagu ya tadi yang sudah Khalifa ajukan ke MD kita. Yang pertama tadi yang Ivan Seventeen, judulnya Mereka Merelakanmu. Kemudian dari Noel juga yang If I Had a Gun. Dan juga Weird Genius yang Sweet Scar. Tapi Weird Genius ini kita punya yang Hill yang featuring Wingky Wirjawan. Kemudian yang featuring Yellow Claw yang judulnya Hush. Dan Reiko. Kemudian juga ada yang Glorious yang official songnya FIFA U20 World Cup Argentina 2023. Kayaknya Alifa putarkan ini deh ya. Ini jadi lagu yang keren juga sambil kita nunggu favoritnya, lagu favoritnya Sobat Aan yang Weird Genius yang Sweet Scar. Ini jujur lagu favorit Alifa juga. Sayang banget belum masuk format K-Radio, tapi udah Alifa ajuin. Mudah-mudahan nanti bisa ACC ya sama MD kita. Sambil kita nikmati dulu satu single dari sama-sama Weird Genius juga yang berikut ini, Sobat K, Glorious. This is

Jam 15.27 Sobat K, apa kabar kamu di hari ini? Sudahkah siap untuk beraktivitas kembali Sobat K, setelah mungkin dari beberapa lama sudah berliburan? Tapi besok juga masih tanggal merah ya Sobat, masih tanggal 1. Cuman besok itu sebagian ada yang melakukan apel atau upacara untuk peringatan hari kelahiran Pancasila. Jadi hari ini biasanya sudah ada persiapan untuk mempersiapkan hal tersebut besok. Jadi mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga untuk kamu sobat yang sore hari ini juga masih dalam aktivitas liburan, entah itu nge-mall atau mungkin kamu berada di tempat tempat wisata Kabupaten Jember, bisa kamu kabarkan juga update terbarunya di jam 15.27 ini ya sobat. Dan tentu saja K Free Day masih akan terus menemani kamu, jadi stay tune terus sambil kita nikmati satu single dari Danila featuring Hindia berikut ini.

0: geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
6: Aman. Yang penting

K-Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

Sobat Tama sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya dari The Week, bukan dari The Weeknd, tapi Hymn for the Weeknd dari Coldplay. Sudah Liva putarkan dan juga tadi ditunggu ya Sobat Senyum lagu favoritnya yang Don't Look Back in Anger dari Oasis karena ini rilisnya tahun 96. Jadi nanti akan Alifa putar di backtrack berikutnya. Ditunggu ya. Sekarang kita akan langsung dengarkan satu single favorit dari Sobat Adia Tama berikut ini. Dudi Oris, Laksana Surgaku. Untuk kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. K Radio 102.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Serangan Zionis Israel yang terjadi pada Sabtu waktu setempat, di mana militer Zionis memaksa warga desa di Lebanon Selatan meninggalkan tempat tinggal mereka sesaat sebelum serangan dilakukan. Pasukan Zionis telah memperluas operasi darat mereka ke Lebanon dan merebut wilayah-wilayah strategis. Zionis Israel mengindikasikan niatnya untuk menciptakan zona keamanan di dalam wilayah Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani, sebuah area yang setara dengan sekitar 10% dari total luas wilayah Lebanon. Pemirsa, kelompok perlawanan Islam Hizbullah di Lebanon tak tinggal diam menghadapi Zionis Israel yang melanggar gencatan senjata dan menyerang warga sipil. Hizbullah menegaskan tindakan tersebut dilakukan untuk membela Lebanon dan rakyatnya.

peluang Hizbullah melancarkan serangkaian operasi untuk membalas serangan Zionis Israel. Hizbullah menargetkan kumpulan kendaraan dan tentara kependudukan Zionis Israel di pinggiran kota Zautar al-Sharqiyah di Lebanon Selatan dengan rudal dan juga peluru artileri. Para pejuang Hizbullah juga menargetkan pemukiman Israel di Kiryat Mona dengan dua serangan roket terpisah.

Pilon serang Ababil milik Hizbullah juga menargetkan ruang komando milik tentara musuh Israel di Barak Afifim di perbatasan selatan Lebanon. Drone terbang di atas posisi target sebelum melakukan serangan langsung yang tepat sasaran ke ruangan tersebut. Serangan ini menunjukkan kemampuan Hizbullah untuk menemukan dan juga menyerang fasilitas tingkat komando secara akurat.

Demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini pemirsa. Nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi program Metro hari ini akan hadir bersama Anggi Hasibuan dengan sejumlah...

Tadi ada lagu favoritnya Bu Yayo yang belum Alifa putarkan ya, dari Christina Perry yang judulnya A Thousand Years. Sudah Alifa siapkan ya, ditunggu dulu ya Ibu Yayo. Ini tadi Alifa salfok nih dengan WhatsApp-WhatsAppnya, jadi ditunggu dulu. Dan sekarang kita update dulu ya terkait dengan update kabar dari Jemaah Haji Indonesia. Sobat Ke yang dijadwalkan akan mulai pulang ke Indonesia mulai 1 Juni. Sobat, yaitu mulai besok setelah fase puncak ibadah haji di Mina resmi berakhir tanggal 13 Zulhijjah atau hari Sabtu tanggal 30 Mei kemarin. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan Jemaah Indonesia akan pulang bertahap mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Sobat Ke, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan Yusuf hari ini ya, tanggal 31 Mei. Muhammad Irfan mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Meski fase Mina sudah berakhir, dia menyarankan layanan untuk jemaah haji tetap berlanjut mengingat masih ada jemaah yang harus menyelesaikan tawaf ifadah dan rangkaian ibadah lain sebelum kembali ke Indonesia. Irfan juga menginstruksikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi agar terus mengawal dan mendampingi jemaah yang belum melaksanakan tawaf ifadah. Pendampingan ini penting untuk mengantisipasi kepadatan di area tawaf, sekaligus untuk memastikan juga jemaah lanjut usia dan kelompok berisiko tinggi mendapatkan perhatian prioritas. Di kesempatan berbeda Sobat K, Muhammad Irfan juga ikut menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang sudah kooperatif dan tertib mengikuti arahan petugas selama fase Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusnah. Setelah proses ini rampung, Kemenhaj akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan layanan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji berikutnya. Kita doakan ya untuk seluruh jemaah haji Indonesia agar perjalanan pulangnya bisa dimudahkan, dilancarkan sampai ke rumah sehingga menjadi haji yang mabrur. Kita doakan yang terbaik untuk seluruh saudara-saudara kita Sobat Ke.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bertepatan dengan Hari Raya Waisak hari ini ya Sobat K, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana kepada 1052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pemberian remisi dan PMP khusus ini merupakan pemenuhan hak bagi narapidana dan anak binaan yang sudah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Hal tersebut disampaikan oleh Agus pada hari ini ya Sobat, hari Minggu tanggal 31 Mei. Dari total 1052 penerima remisi dan PMP khusus Waisak 2026, sebanyak 1041 orang memperoleh remisi khusus, 1 berupa pengurangan masa pidana, sebanyak 6 orang menerima RK atau remisi khusus 2 dan langsung bebas setelah memperoleh remisi. Sementara itu, 5 anak binaan menerima PMP khusus 1 berupa pengurangan masa pidana. Berdasarkan data dari Kemenimipas, terdapat 1.944 narapidana dan tahanan beragama Buddha di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, sebanyak 1.047 orang memenuhi syarat untuk menerima remisi khusus Waisak. Penerima remisi dan PMP khusus Waisak tahun ini terbanyak berasal dari Sumatera Utara, yaitu 186 orang, disusul Kalimantan Barat 163 orang, dan DKI Jakarta 140 orang. Agus berharap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali untuk berintegrasi secara sehat dan produktif di tengah masyarakat. Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per 21 Mei 2026, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 270.779 orang, terdiri dari 55.457 tahanan dan 215.320 narapidana. Sementara itu Sobat K, jumlah anak dan anak binaan di seluruh Indonesia per 22 Mei 2026 tercatat sebanyak 1.663 orang, terdiri atas 323 anak dan 1.340 anak binaan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan pemberian remisi dan PMP khusus Waisak tahun ini juga berdampak pada efisiensi anggaran negara untuk kebutuhan makan warga binaan Sobat K. Mas Udi juga berharap pemberian remisi dan PMP khusus ini bisa mendorong narapidana dan anak binaan untuk terus memperbaiki diri, menaati peraturan, serta mempersiapkan diri kembali berintegrasi secara sehat dan produktif di tengah masyarakat sebagai wujud keberhasilan sistem pemasyarakatan. Kita doakan yang sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan Waisak tahun ini benar-benar memberikan pesan perdamaian yang bermakna untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: K-POP. Abel Makonnen Tesfaye alias The Weeknd akan menyapa para penggemar di Indonesia melalui konser After Our Till Dawn Stadium Tour di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Ini akan jadi penampilan tunggal perdana The Weeknd di Indonesia setelah menjadi headliner di Jakarta Warehouse Project X DWPX di Bali 9 Desember 2018. Jakarta dipilih sebagai salah satu kota penting dalam rangkaian tur ini, menyusul penampilan pembuka di Tokyo 20 September 2026. Promotor TEM Prison lewat akun Instagram terverifikasi pekan lalu mengabarkan, penjualan tiket konser The Weeknd di Jakarta dibagi beberapa tahap untuk mengakomodasi berbagai kalangan penggemar. Tahap pertama adalah artis presale yang dimulai Senin 18 Mei jam 10 pagi dan akan berakhir pada Selasa 19 Mei jam 10 pagi. Penggemar yang ingin dapat akses presale ini sebelumnya harus mendaftar di via theweeknd.com/tour. TM Prison juga telah mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd di Jakarta yang terbagi dalam 10 kategori. Tiap kategori menawarkan beragam keuntungan untuk fans, harga tiket dari Rp950.000 hingga Rp12.700.000.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Selamat sore untuk sobat Wait Alifa Cek. Sobat D, boleh nggak playlistnya diselingin Baskara? Boleh, ini Baskara Putra kan? Wait, ya kan? Baskara Putra ya. Baskara ini yang karena dia ada di tiga band kan? Hindia, Feast, Lomba Sihir. Ya toh, dan dia sendiri juga. Jadi kamu bisa kirimkan judul lagu yang pengen banget kamu dengerin. Pengennya Baskara yang mana? Karena dari tadi kita juga di jam-jam sebelumnya kita udah puterin Baskara di jam-jam berikutnya. Udah tadi ada Danila sama Baskara yang Hindia. Jika oke, mau yang Lomba Sihir, Wait Alifa cek ya. Kira-kira Lomba Sihir kita punya ada lagu apa aja. Sobat di lagi pengen diputerin lagu apa nih? Nih kita punya ribuan memori. Sofa, Andai Saja, Misteri, Melompat Lebih Tinggi, Tak Ada Waktu Tepat Untuk Berita Buruk. Nih mau yang mana Sobat di? Atau ini kalau dari tahun ya, yang terbaru di tahun 2026 ini Melompat Lebih Tinggi sih. Ini remake dari lagunya Shalom Seven, cuman versi Lomba Sihir. Mau nggak Alifa putarkan yang itu? Atau pengen judul lainnya juga bisa dikirimkan ya di WhatsApp kita di 0811-378-1029 Sobat Kay. Sambil kita putarkan satu single favorit dari Sobat Andriana, Ellie Goulding berikut ini, Love Me Like You Do.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Sobat K, setelah euforia maraton beberapa waktu lalu ya, sampai festival yang sudah terlaksana dan memberikan kejutan yang luar biasa, ternyata PR-nya Reza Arab masih belum selesai, yaitu terkait dengan botol whipping. Kali ini kabarnya Sobat K dari Bareskrim Polri sudah memeriksa seorang perempuan berinisial CD, 29 tahun, yang merupakan asisten pribadi dari YouTuber berinisial RA pada hari Jumat tanggal 29 Mei lalu, Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menyebut CD diperiksa terkait dengan pembelian dan pemakaian gas nitrous oxide atau N2O merek Whipping. Dia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, sosok CD ini mengaku telah membeli Whipping sejak akhir 2025 dengan total pembelian mencapai 20 tabung. Sobat, hal tersebut disampaikan hari ini, Minggu tanggal 31 Mei oleh Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap. Zulkarnain juga menyampaikan kepada penyidik bahwa Sidi juga mengaku mengonsumsi gas tawa ini bersama teman-teman dan para pegawainya. Adapun whipping yang dibeli ini berukuran 640 dan 950 gram. Dia menyebut Sidi mendapatkan whipping dengan cara mencari di Google dengan kata kunci whip cream. Setelah itu sobat, Sidi diarahkan ke WhatsApp admin PT Suplaindo Sukses Sejahtera atau PT 3S. Berdasarkan pengakuannya kepada penyidik, Sidi menggunakan whipping dengan cara memasukkan nozzle atau perangkat mekanis yang dirancang untuk mengontrol arah cairan atau gas ke dalam mulut. Dan juga caranya setelah menghirup, menunduk sambil menutup mata, Sobat K. Dan juga tentu saja CD ini tidak lain tidak bukan adalah sosok Cynthia Dewi yang merupakan asisten dari Reza Arab Octavian. Ini masih baru keterangan dari CD ya, Sobat K. Ke berikutnya mungkin ada pernyataan dari pihak lain yang akan digali oleh penyidik ya. Termasuk mungkin dari Reza Arab sendiri, kita nantikan. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kecerahan dari kasus ini dan tidak lagi terjadi pengedaran whipping dimanapun yang target usianya siapapun. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang akan dikenai dengan hal ini ya Sobat K. Karena ini berkaitan juga dengan popularitas sendiri dari seorang Reza Arab Octavian, apalagi kemarin dia sukses besar ya setelah mengadakan maraton yang ketiga The Last Tale dan cukup ramai juga diperbincangkan, banyak sayang juga, banyak kasih sayang yang tercurah juga. Mudah-mudahan ini akan pada intinya bisa membawa kebaikan juga, sehingga ketika memang nanti ditemukan tersangkanya mungkin salah satu orang di antara mereka, ini juga akan jadi satu pukulan yang kencang juga untuk dunia YouTube Indonesia, Sobat K. No matter what, no matter what.

0: gue.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
3: Power geng push.
4: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink
6: My Mood Booster
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
9: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
8: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
9: Coba saya lihat.
8: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
9: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
10: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
9: Makasih.
10: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
8: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
9: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
11: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
12: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

KK Free Day masih menemani kamu di sore hari ini. Sobat K, udah malam ya, lebih tepatnya 17.52. Tadi lagu favoritnya Sobat Senyum sudah Liva putarkan ya, dari Keisha Cole yang judulnya Love. Kemudian kita dapat update Sobat K terkait dengan match Persit versus Golden FC Merauke berakhir jam 17.12 waktu Indonesia Barat tadi di Stadion JSG Ajung. Persit berhasil membungkam Golden FC dengan skor 4-0. Wah, luar biasa sih ini Sobat K. Persit tergabung dalam grup P pada putaran 64 besar Liga 4 Nasional bersama Persemai, Golden FC dan juga Persena NTT. Dan untuk pertandingan hari ini, Persit berhasil mengalahkan Golden FC, skornya 4-0 Sobat. Kita doakan yang sebaik-baiknya ya untuk Persit. Mudah-mudahan semangat terus dan kedepannya prestasi-prestasi terbaik juga akan terus dikorehkan, membawa nama besar Jember Sobat K.

0: Oh iya, ini tadi informasinya kita dapatkan dari Sobat Ansori ya. Biasanya nonton live langsung nih di lokasi Sobat Ansori. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu juga untuk Sobat Ansori dan keluarga. Dilancarkan segala usaha dan segala rezekinya ya untuk Sobat Ansori dan keluarga. Juga selamat malam Sobat Theodor. Mas Theo ya, Sobat Theo, apa kabar? Hari ini juga mengabarkan kalau Mas Theo ini dari Magelang ternyata Sobat K, update terkait dengan Timnas U19 Indonesia versus Myanmar. Nanti akan kita review ya. Mudah-mudahan ini juga jadi peluang yang baik untuk Timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang juga lebih besar lagi. Terima kasih banyak update-nya sekali lagi Sobat Theo. Mungkin ada lagu favorit dari Sobat Theo dan Sobat Ansori yang ingin diputarkan sore malam, tepatnya malam hari ini di K Radio, bisa langsung dikirimkan aja ya di 08 11 378 10 29, sambil kita nikmati satu single dari Humania berikut ini.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Seperti biasa ya sobat, kalau hari Minggu mulai jam 6 sore sampai jam 8 malam kita waktunya News of the Week. Nanti kita akan bahas update-update berita dalam seminggu terakhir ini sobat. Dan tadi juga sudah masuk WhatsApp kita ya, ada sobat Reni Tata ingin diputarkan lagunya Glenn Fredly yang Kasih Putih. Kemudian juga ada sobat Maki 99 ingin diputarkan lagunya Shalom 7 yang JAP atau Jadikan Aku Pacarmu. Karena ini masuknya ke backtrack ya, rilisnya tahun 99, jadi kita putar di backtrack nanti. Kemudian juga selamat malam untuk sobat Senyum ingin diputarkan lagunya Heat Waves dari Glass Animal, sudah Alifa siapkan. Dan selamat malam juga Mbak Edi Rahma ingin diputarkan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Bisa banget, ditunggu ya. Kita dengarkan dulu lagu favorit dari sobat Senyum berikut ini dari Glass Animals.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
0: Aku

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Sobat K, kali ini kita akan update ya. Seperti biasa, news of the week. Kita akan update informasi yang cukup ramai dalam seminggu terakhir ini. Sobat K, kita mulai dari hari Senin ya, di mana Pemkab Jember ini sudah mulai, kalau bisa dibilang pusing, pusing juga kali ya dalam mencari solusi untuk penanganan masalah sampah di Kabupaten Jember, di mana mulai besok nih, tepatnya tanggal 1 Juni ya, ini akan ada pembatasan untuk sampah-sampah yang masuk ke TPA Pakusari, Sobat K. Jadi ya, ya begitulah, kita lihat mulai besok gimana ya kira-kira update-nya. Bisa kamu besok share juga di WhatsApp K Radio di K Perspektif Pagi besok Sobat K, bersama Alifa juga. Mulai jam 6 pagi kita akan bahas soal sampah juga ya besok, karena bertepatan juga dengan hari pertama pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari, Sobat K. Dari Pemkab Jember merasa kalau ini memang jadi PR yang cukup besar ya untuk Pemkab, dan Gus Fawaid menyebut kalau persoalan sampah ini sebenarnya masalah lama yang belum tertangani secara optimal selama bertahun-tahun. Menurutnya sobat, aturan pengelolaan sampah sebenarnya udah jelas dalam undang-undang, tapi pelaksanaannya di daerah masih belum bisa berjalan maksimal. Gus Fawaid ini sampai mengibaratkan kondisi ini sebagai ketiban sampur atau menerima dampak dari persoalan lama. Tapi dia menegaskan juga kalau tidak ingin mencari pihak yang disalahkan, melainkan fokus pada solusinya. Dia juga menegaskan kalau penanganan sampah ini nggak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, sehingga nantinya akan butuh melibatkan sekolah dan juga dunia usaha dalam pengelolaan sampah di Jember. Gus Fawaid juga berharap kebiasaan memilah sampah sejak dini ini bisa diterapkan di lingkungan pendidikan agar persoalan sampah di Jember bisa diselesaikan secara bertahap dan juga berkelanjutan, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Apakah cukup dimulai dari situ? Karena beberapa waktu lalu juga sudah ada salah satu sekolah yang menyampaikan kalau sudah dilakukan sosialisasi juga terkait dengan pemilahan sampah, termasuk juga dari perda sampah yang sudah ada di Indonesia, di Kabupaten Jember maksud Alifa, sejak tahun 2023. Kira-kira gimana menurut kamu, Sobat K? Coba sampaikan pendapat kamu juga ya malam hari ini, sambil kirimkan juga lagu favorit kamu di 08 11 378 10 29. Kemudian selamat malam untuk Sobat Musin, ingin diputarkan lagunya Icon yang Lonely. Ini tadi Alifa cek lagunya rilis di tahun 1962 ya. Alifa cek dulu. Icon yang Lonely, bentar, ini tahunnya, di tahun 2004, jadi sudah bisa Alifa putarkan. Sekarang kita nikmati lagu favorit dari Sobat Muhsin berikut ini. Hello.

0: Gay History.
1: Tanggal 31 Mei 1910 menjadi tonggak penting dalam sejarah kawasan Afrika bagian selatan. Pada hari itu, Uni Afrika Selatan resmi dibentuk sebagai sebuah dominion dalam Imperium Britania. Pembentukan negara ini menyatukan empat wilayah utama, yakni koloni Tanjung, Natal, Transvaal, dan Orange Free State. Penyatuan tersebut dilakukan setelah berakhirnya Perang Boer, konflik panjang antara Inggris dan bangsa Boer, keturunan Belanda yang memperebutkan kekuasaan serta sumber daya di wilayah Afrika Selatan. Pemerintah Inggris kemudian membentuk satu pemerintahan terpadu untuk memperkuat stabilitas politik dan ekonomi kawasan. Sebagai dominion, Afrika Selatan memiliki pemerintahan sendiri, namun tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Sistem ini mirip dengan beberapa negara persemakmuran lainnya pada masa itu. Meski menjadi langkah penting dalam pembentukan negara modern Afrika Selatan, persatuan tersebut juga menyisakan persoalan besar, terutama terkait diskriminasi rasial. Kekuasaan politik saat itu lebih banyak dikuasai kelompok kulit putih, sementara mayoritas penduduk kulit hitam mengalami pembatasan hak sosial dan politik. Kondisi tersebut kemudian berkembang menjadi sistem apartheid yang diterapkan secara resmi beberapa dekade berikut dan menuai kecaman dunia internasional. Pembentukan Uni Afrika Selatan pada 31 Mei 1910 menjadi awal lahirnya negara Afrika Selatan modern, sekaligus bagian penting dari sejarah perjuangan panjang melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan rasial di dunia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Kita lanjut ya Sobat K untuk update informasi dari hari Selasa minggu lalu ya, tepatnya di tanggal 26 Mei 2026. Sobat, ini ada rilis satu berita bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ini mulai 1 Juni nanti mengabarkan maskapai Wings Air dipastikan akan kembali melayani penerbangan berjadwal rute Jember-Surabaya mulai besok ya Sobat K. Ini nanti juga tentu saja akan terbang melalui Bandara Noto Hadi Negoro Jember ya ke Juanda Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono menyampaikan bahwa pengoperasian kembali rute ini menjadi momentum kebangkitan transportasi udara di Jember sekaligus mendukung percepatan ekonomi daerah. Penerbangan ini akan beroperasi 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, Sobat. Selain memangkas waktu tempuh, rute ini juga terintegrasi dengan jaringan Lion Group, sehingga penumpang dari Jember bisa melanjutkan perjalanan ke berbagai kota besar di Indonesia hingga rute internasional tanpa check-in ulang bagasi. Di Sub Jember sendiri berharap, semoga masyarakat Jember dan juga pelaku usaha bisa memanfaatkan layanan ini agar tingkat keterisian penumpang tetap tinggi dan operasional penerbangan bisa terus berlanjut Sobat K. Mulai besok ya, mulai tanggal 1 Juni 2026, penerbangan Jember Surabaya via Noto Hadi Negoro ke Juanda akan berlaku lagi dan nanti akan terbang 4 kali seminggu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Mungkin sekarang bisa kayaknya dicek, ntar Alifa mau cek deh di platform ini ya, beli tiket online, siapa tahu udah keluar jadwalnya dan kira-kira tarifnya berapa untuk besok Sobat K. Dan juga mungkin ada di antara kamu yang juga sudah sempat ngecek atau mungkin ternyata sudah mencoba untuk beli tiketnya dalam seminggu ke depan, bisa di-share juga di WhatsApp ya di 08 11 37 8 10 29, sambil kirimkan juga lagu favorit kamu seperti biasa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: dimatikan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio News
1: Hour. Kita geser ke hari Rabu Sobat K, di mana dibahas oleh Pemkab Jember ada pemetaan potensi wilayah pesisir selatan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat. Bupati Jember Gus Fawaid bersama jajaran TNI Angkatan Laut melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi wisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan. Bupati mengatakan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS ini diharapkan bisa membuka akses kawasan selatan, sehingga potensi wisata perikanan hingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih cepat. Pemerintah daerah juga menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat khususnya nelayan bisa lebih aman beraktivitas. Menurut Gus Fawaid Sobat K, kawasan pesisir selatan ini masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jember. Karena itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk menata kawasan pesisir sekaligus juga untuk mengembangkan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan. Wah, kira-kira bakalan seperti apa? Kita tunggu aja ya gimana jadinya. Kamu bisa terus berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08113781029, karena kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Dan juga jangan lupa kirimkan lagu favorit kamu juga ya, sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: K-Etnik. Ritual Maknini adalah ritual tradisional yang dilakukan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam tradisi ini, jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya. Tradisi unik yang dilakukan setiap 3 tahun sekali ini merupakan ritual yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Dalam prosesnya, jenazah akan diambil dari pemakaman, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Jenazah tersebut akan dikenakan pakaian formal, yakni untuk jenazah laki-laki dipakaikan jas dan jenazah wanita dikenakan gaun. Hal ini memiliki tujuan untuk mengingat betapa pentingnya mendoakan anggota keluarga yang sudah meninggal.
1: Jason. Oh yeah! Oh yeah!
2: Say something to him. Holla at him.
1: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
3: You know what to do with that big fat butt.
4: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: News of the Week masih menemani kamu ya, tentu saja. Dan selamat malam juga untuk Sobat Muhsin ya, ingin diputarkan lagunya Oasis yang Whatever. Barusan Alifa cek, ini kan masuk ke rilisan tahun 91 ya, dan harusnya diputarkan di backtrack, tapi sayangnya di backtrack berikutnya udah gak di jam Alifa lagi. Jadi bisa di next What's happening? Kok what's happening? Bisa di next K-free day ya. Bisa di next K-free day. Setiap hari Sabtu dan Minggu kamu bisa stay tune di K-Radio dari jam 12 siang sampai jam 8 malam ya, Sobat Musin. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Sobat, kita masih akan lanjut ya terkait dengan yang kemarin beberapa waktu lalu dirilis oleh Pemkab Jember, yaitu Mall Pelayanan Publik atau MPP Mini di wilayah pinggiran Jember yang ternyata masih belum banyak diketahui oleh masyarakat loh Sobat. Karena itu Bupati Jember Gus Fawait ini berencana untuk menggencarkan sosialisasi sekaligus lebih sering juga berkantor langsung di MPP Mini. Menurut Bupati, rendahnya kunjungan masyarakat ini terjadi karena banyak warga yang belum tahu lokasi maupun jenis layanan apa yang tersedia. Pemkab Jember juga akan memanfaatkan media sosial hingga media berita mainstream untuk memperluas informasi terkait dengan layanan ini. Selain itu Sobat, Bupati Jember juga berencana untuk berkantor di MPP Mini agar masyarakat juga semakin familiar sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan dengan optimal. MPP Mini ini dibentuk untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pinggiran Jember. Warga sekarang bisa ngurus KTP, KK, perizinan usaha, layanan sosial hingga pajak daerah tanpa harus datang ke pusat kota. Bisa melalui MPP Mini aja, Sobat K. Jadi ini yang jadi satu target tersendiri ya, karena kita ketahui pengurusan administrasi ini luar biasa antrinya. Asli, mau di Jember ini ada di ini ya, satu pintu, layanan terpadu satu pintu PTSP itu, dan juga tentu saja di Dispenduk Capil. Dan tahu sendiri Dispenduk Capil kalau udah pagi jam 10-an aja parkirannya udah full. Di PTSP juga dia kan opennya jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi itulah ambil antrian untuk kalau misalnya ngurus kependudukan, administrasi kependudukan di Dispenduk Capil ya. Itu udah pasti udah habis tuh jam 8 pagi. Jadi harus kesana earlier, lebih pagi dari jam 8 untuk ngambil antrian untuk bisa masuk, kemudian antri lagi untuk di dalamnya, Sobat K. Jadi dengan adanya MPP Mini ini diharapkan bisa membantu masyarakat ya lebih baik, dan juga tidak perlu jauh-jauh menuju ke kota untuk ngurus urusan administrasi ya Sobat K. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan baik, dan juga tentu saja target-target yang deket-deket ini yang jadi pertanyaan mulai besok nih loh, ada pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari. Kira-kira bagaimana nanti pelaksanaannya, besok kita akan bahas di K Perspektif ya Sobat.
1: Oh boy.

Terima kasih ya sobat sudah bergabung sama Liva dari K-Friday tadi siang jam 12, terus lanjut di News of the Week dari jam 6 sore sampai jam hampir jam 8 malam ini ya sobat K. Pastikan kamu mempersiapkan segalanya dengan baik untuk menuju ke hari kerja lagi karena cukup lama ya kemarin liburnya, dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni, sobat K. Besok kita juga akan memperingati hari kelahiran Pancasila ya, setiap tanggal 1 Juni, dan pasti juga sudah ada yang mulai dapat undangan-undangan untuk upacara atau apel bersama. Mudah-mudahan semuanya lancar besok, aman, dan semuanya juga sudah siap untuk menghadapi dunia nyata lagi ya. Besok kita akan berbagi bersama di K Perspektif seperti biasa bersama Liva juga besok. Seperti biasa besok kita punya agenda rutin ya. Setiap hari Senin kita akan update dari Spektrum Radio Jatim dari PRSSNI. Kira-kira topiknya apa kita akan nantikan besok ya. Serentak jam 9 pagi di seluruh radio PRSSNI. Dan juga Sobat K, di jam 7 sampai jam 8 nantinya kita akan update juga terkait dengan kondisi perakiran cuaca dalam seminggu ke depan. Jadi mungkin di antara kamu ada yang punya event-event tertentu nih, karena tadi Alifa melintas di sepanjang jalan itu banyak banget yang udah pasang tenda, pasang penjor, udah ada yang event-event kawinan ya, atau mungkin ada event lain di bulan besar ini bilangnya ya sobat kayak. Di bulan besar ini dianggap sebagai bulan baik ya, diakini sebagai bulan baik, maka mulai banyak lagi yang bikin event-event. Mudah-mudahan diberikan kelancaran juga, dan mungkin ada pertanyaan tersendiri dari kamu ke BMKG untuk di hari tertentu, apakah kira-kira aman di wilayah mana. Nah itu kamu bisa kirimkan juga melalui WhatsApp kita ya besok di 08 11 378 10 29. Alifa pamit dulu sobat K malam hari ini. Untuk kamu juga yang masih beraktivitas, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, dan juga multivitaminnya jangan sampai lupa, makannya juga, minumnya harus tetap yang banyak ya sobat K, harus sehat terus karena 2026 nya masih lama, tanggal merahnya juga masih belum kebaca. Yang jelas satu Muharramnya tadi Alifa sempat cek kalender ya, tahun baru Islamnya itu antara tanggal 16 dan 17 sobat K, bulan Juni, kalau nggak 16-17 ya. Mungkin biasanya akan ada tanggal merah juga sih, tapi entah yang bulan depan ya. Mudah-mudahan semuanya masih diberikan kesehatan, kelancaran, karena kalau udah satu Muharram atau hari, ya benar satu Muharram ya, tahun baru Islam, itu nanti akan ada momentum tersendiri biasanya di malam hari di jalan-jalan. Mudah-mudahan semuanya aman, lancar, dan juga, oh ya, sebelum itu mulai besok ya, tadi sudah diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh kalau mulai besok ini jemaah dari Indonesia akan dipulangkan per satu persatu kloter ya sobat K. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kita doakan sampai rumah dalam kondisi selamat dan sehat, menjadi haji yang mabrur, bisa berkumpul kembali bersama keluarga sobat K. Alifa pamit ya, istirahat yang cukup, besok udah persiapan menuju dunia nyata lagi, satu single untuk kamu untuk menyambut dunia nyata dari Justin Timberlake berikut ini, Mirrors.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Layaknya musim.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: power, geng. Push.
1: Jangan aja dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat KK Perspektif. Hari ini siap untuk menemani kamu ya di hari kelahiran Pancasila, tanggal 1 Juni 2026. Sobat KK, ini ada enggak yang sudah berangkat apel? Yang udah siap-siap untuk pakai batik korpri atau batik seragam masing-masing, kemudian sudah berpakaian lengkap menggunakan kopiah, atau mungkin masih mempersiapkan diri, bisa share juga update-nya pagi hari ini ya. Bagaimana persiapan kamu dan mau upacara di mana pagi hari ini? Bisa share di WhatsApp ya seperti biasa di 08 11 37 8 10 29. Dan seperti biasa ya Sobat, kita juga hari ini akan update informasi menarik tentu saja. Update informasi yang in juga di Kabupaten Jember, yang pastinya setiap hari Senin kita akan selalu telepon BMKG ya untuk update informasi perakiraan cuaca terbaru dalam hari ini dan seminggu ke depan. Kemudian juga nanti di jam 9 kita akan putar siaran Spektrum Radio Jatim ya Sobat. Kira-kira hari ini topiknya apa? Kita nantikan ya, nanti stay tune aja di K Perspektif hari ini. Seperti biasa, kamu bisa berkabar di WhatsApp di 08 11 37 8 10 29.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 6.20 Sobat Kek, kondisinya cerah sekali pagi hari ini. Yang punya jemuran bisa dikeluar-keluarin ya. Untuk kamu yang hari ini Sobat, juga sudah sekali lagi Alifa sampaikan, juga sudah mulai untuk mempersiapkan diri untuk apel. Apel atau upacara hari besar ya. Hari ini tuh 1 Juni 2026 bertepatan juga dengan hari kelahiran Pancasila. Bagaimana, sudah siapkah di tempat kamu Sobat K? Atau sudah rapi nih pakaian kamu? Bisa di-share juga ya bagaimana persiapannya pagi hari ini di 08 11 378 1029. Good morning, Sound of Knowledge. Sekaligus juga Sobat bisa kabarkan update pagi hari ini, titik-titik mana yang patut diwaspadai Sobat K? Apakah terjadi kemacetan di titik-titik tertentu? Apakah ada kepadatan tersendiri atau mungkin terlihat euforia untuk perayaan atau peringatan hari kelahiran Pancasila hari ini di tempat-tempat tertentu Sobat? Di alun-alun mungkin, atau di kecamatan-kecamatan, di taman kota, bisa dikabarkan update ya di 08 11 378 1029. Stay tune terus ya, karena KI Radio masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener.
1: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: SK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Alifa masih menemani kamu ya Sobat K, dan kita sudah bersama juga dengan Sobat Endar Winto. Pagi hari ini ngasih update Sobat K, mulai tanggal 8 sampai tanggal 22 Juni nanti. Korlantas Polri Sobat menggelar operasi patuh secara serentak di seluruh Indonesia. Penindakan ini dilakukan dengan 60% etle, 30% tilang manual, dan 10% pendekatan humanis Sobat K. Pelanggaran yang jadi prioritas adalah pelanggaran melawan arus, main HP saat berkendara, gak pakai helm SNI, tidak memakai sabuk pengaman, pengendara di bawah umur, dan juga kendaraan odol atau over dimension overload ya. Selain itu, plat nomor yang juga dicopot, ditutup sebagian, dimodifikasi, disamarkan dengan stiker atau cat, ini juga akan jadi target penindakan karena tentu saja kebaca dan menghambat sistem etle ya. Dan operasi ini bukan hanya soal penilangan Sobat K, tapi juga untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran berlalu lintas demi mengurangi angka kecelakaan di jalan raya Sobat K. Jadi ketika kamu berkendara, pastikan kamu menggunakan helm SNI. Jangan main HP saat berkendara, lengkapi surat kendaraan kamu, pasang plat nomor dengan benar, dan tentu saja patuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Ya Sobat K, kamu bisa berkabar terus di WhatsApp kita, dan tentu saja Sobat di hari ini ya, Alifa ingatkan juga untuk kamu yang juga sudah siap untuk beraktivitas atau mungkin siap untuk apel pagi hari ini, sekalipun mungkin diwajibkan pakai peci naik motor ya, pecinya tetap harus disimpan dulu, pakailah helm ketika kamu berkendara. Spion juga jadi satu hal utama ya Sobat K, pastikan juga kamu melengkapi spion kamu juga, karena ini juga jadi salah satu penyokong keselamatan ya. Jujur Alifa, karena biasa pakai motor yang lengkap spionnya, ketika tiba-tiba harus bawa motor yang spionnya gak ada, bingung. Asli deh Sobat. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan terus berkabar di WhatsApp kita ya, di 08 11 378 10 29.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih sekali lagi update-nya Sobat Endar Winto. Dan juga sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Imawati. Selamat pagi, semoga sehat selalu juga untuk Sobat Imawati. Dan juga semangat terus, makin cantik juga untuk Sobat Imawati. Kemudian juga ini dikirimkan video ya. Wah, ini videonya agak mengagetkan banget ini ya. Ini kondisi di mana nih Sobat Imawati? Sampah-sampah ini begitu banyak sekali. Oh, Kalisat ya, Jalan Patimura. Tadi di ini kompilasi foto Sobat K. Nah, ini wah, ini memang jadi satu hal yang cukup hangat ya hari ini, apalagi Sobat dapat dari Bubidan Wilayah. Oke, apalagi Sobat K, ini untuk mulai hari ini ya Sobat Imawati ya, ini TPA Pakusari ini dibatasi. Nah, nampaknya nanti yang bakalan berdampak banget ini adalah kawasan kota. Kira-kira apakah di kawasan kota ini juga akan mulai berdampak dari pembatasan tersebut untuk hari ini, mulai hari ini lebih tepatnya ya Sobat. Bisa kamu kabarkan update-nya di 08 11 378 10 29 Sobat. Kita akan bahas terkait dengan sampah hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diajak ngobrol ya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Sam.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.